Walk in Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gue ada di titik bosen yang gue butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Walk in Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: you.
1: Enemy rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
2: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
3: Ya, enggak sih.
2: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Ernest bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker di rok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Terima kasih karena ku tak.
1: Where everyone can be a rock star.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Wakin Life Bali. Udahlah, kebingungan itu diselesaikan aja, Rockstar. Apalagi kalau kamu bingungnya adalah nyari tempat buat celebration, wedding, atau event. Karena jawabannya udah ada nih. Satu tempat kece di Jimbaran, namanya Suwarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Luas totalnya 6.800 meter persegi. Dan tamu yang bisa masuk ke sana itu sampai 1.250 orang. Kebutuhan kamu apa? Tinggal sebut. Mau wedding, gala dinner, corporate gathering, produk launching, sampai kemas bisa. Dan Suwarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area. Di antaranya ada The Banyan Court, ada lawn, ada pavilion, ada waterfall area yang estetik, dramatis, semuanya lengkap. Dan berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana. Dan tentunya ini adalah bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Ini menjadiin Suwarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. Jadi silakan aja langsung cek info lengkapnya di Instagram @suwargagarden. Sekali lagi @suwargagarden atau hubungi WhatsApp-nya 0815-5717-607 untuk mendapatkan penawaran terbaiknya. Saya ulangin ya, WhatsApp-nya adalah 0815-5717-607.

0: These beautiful things that I've got.
1: Cici, lu udah lihat videonya Tiara belum?
2: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
1: Ya VCS gitu deh.
2: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
3: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan

0: Rupiah mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin Life Bali. Udah mulai mumet, udah mulai kepikiran-kepikiran sama omongan orang. Udah jangan dipikirin omongan orang. Lo pikirin aja omongan gue buat ngajakin liburan di Pullman Bali Legian Beach. Jalan Melasti nomor 1 Legian. Karena Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi paling strategis dekat kemana-mana. Kamarnya luas, lega, rooftop dan infinity pool barnya punya sunset terbaik. Terus mereka punya Pullman Fit, punya Cakra 7 Spa and Salon yang deket banget sama pantai. Dan sekarang kamu cukup booking 90 hari sebelum menginap, itu udah bisa dapat diskon sampai 30% untuk flexible rate untuk harga kamar. Tapi kalau stay-nya kurang dari 90 hari nih rencananya, ya udah. Ada juga diskon spesial sampai 15% buat promo saver rate. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa nikmatin happy hour di Infinity Pool Bar. Ada promo buy one get one on selected special drinks setiap hari dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi booking aja sekarang di pullman-bali-legianbeach.com. Sekali lagi pullman-bali-legianbeach.com dan juga follow sosial medianya @pullmanbali. Sekali lagi @pullmanbali.

Where everyone can be a rock star.

Ocean Boy dari FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Sabtu itu adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, rockstar. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajiin secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969, sekali lagi 0815-8532-0969, klik hyattregencybali.com dan follow @hyattregency_bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi hyattregency_bali

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

udah waktunya buat kamu bukan sekedar males-malesan, bukan sekedar diem-dieman, bukan, atau mungkin kamu memilih untuk mencoba sesuatu yang apa ya, bikin happy lah, bukan cuma kamu tapi juga perut kamu. Karena minggu ini bukan sekedar males-malesan atau hibernasi, tapi kamu bisa juga jadi lebih sehat, lebih seneng, lebih happy dengan Prego Wellness Sunday Brunch. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini brunch otentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungin sama wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan ini dibikin buat ngerayain World Wellness Weekend dengan Prego Wellness Sunday Brunch. Dimulai dengan sesi sound healing bareng sama Dr. Jitendra Pohrial di Wellness Studio. Terus dilanjutin dengan nikmatin brunch dengan menu khas Italia. Abis wellness, terus abis itu kita makan makanan Italia nih. Dikurasi khusus sama Chef Michele Antonucci. Ada chickpea salad, ada insalat caprese, ada incavolata Toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Sambil bisa ikutan nih kita dalam Balinese Boreh Making Experience bareng sama tim Heavenly Spa by Westin. Keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini kamu bisa nikmatin dengan Rp690.000 plus-plus. Sudah termasuk minuman non-alkohol dan juga akses ke semua pool. Terus akses ke pantai juga dapat. Jadi check in full cafe sekarang di @PregoBali dan juga @WestinBali. Sekali lagi @PregoBali dan juga @WestinBali.

0: music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: 5, 6, 3, 1.

0: DRL. Where everyone can be a rock star.
1: It's 7.8 FM. This is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hai hai hai rockstars, ketemu lagi sama Natalia setelah 2 minggu gue enggak siaran di sini. Gue super duper kangen bisa on air di The Rockin' Life Bali ya rockstars. Gimana kabar lo sekarang? Apakah situasi dan kondisi lo sedang dalam keadaan yang oke? Kesehatan lo oke? Ekonomi lo oke? Semoga setelah gue 2 minggu ini enggak siaran ya, gue bisa kembali dan membawa semangat baru buat lo-lo semuanya ya rockstars. Rockstars, gue 2 minggu lalu kan gue udah cerita ya kalau gue tuh WhatsApp-nya kena ban, dan gue udah nge-share juga kan tips and trick gimana caranya biar WhatsApp-nya enggak kena ban. Dan kemarin gue udah tenang sebenarnya, gue yang kayak okay, it's okay, masih bisa ditinjau, masih aman. Eh ternyata sampai detik ini terpantau WhatsApp gue belum bisa rockstars. Dan setelah gue gak bisa nge-WhatsApp, gue jadi memasuki dunia pertapaan gue. Dan gue akan nge-share ke lo semua insight-insights gue untuk tetap waras ketika WhatsApp lo kena ban. Lo bayangin aja ya, diri lo sendiri WhatsApp-nya gak bisa dibuka, pasti lo akan, mental lo akan mental breakdance kan rockstars. Nah hari ini gue bakal share supaya kalaupun terjadi sama lo, lo udah tahu gimana cara untuk stay sane. Stay tune terus dari jam 12 sampai jam 4 sore nanti rockstar, sama gue Natalia Wakari ya rockstars.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: 107.8 FM. You're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstars. Rockstar seperti janji gue yang tadi, gue akan menceritakan tips and trick bagaimana gue tetap stay waras di tengah WhatsApp gue yang gak kebuka ini. Nah, pertama-tama ya, yang jelas dan yang pasti, di hari-hari gue yang sangat gundah ini, biasanya kalau bangun pagi itu gue bakal buka WhatsApp kan. Tapi sekarang semenjak WhatsApp gue nggak ada, gue nggak bisa buka WhatsApp karena setiap gue buka, ya udah nggak bisa ngechat siapa-siapa gitu, rockstars. Jadi sekarang yang gue lakukan adalah setelah gue berdoa, gue minum air putih, gue langsung stretching. Dan gue sekarang jadi lebih mindful lagi. Jadi gue kalau minum air putih, gue kasih target gitu. Jadi misalnya kalau gue lagi sehat, gue usahain kayak 1,6 liter air itu gue habisin dalam ya sehari penuh itu. Dan juga kalau gue lagi sakit, biasanya gue minum air tuh yang 600 mili, supaya nanti pas gue sehat kayak gak terkontaminasi pas gue sakit itu. Selain itu ya rockstar, selain gue minum air, gue lanjut dengan stretching. Ini gak pernah gue lakuin semenjak tahun 2020 loh rockstars. Tahun 2020 tuh tahun dimana kita semua tiba-tiba jadi rajin olahraga, rajin home workout, mau nyari kayak kayak apps yang ada di YouTube dan TikTok di masa itu, nggak sih rockstars? Dan ini gue kayak kembali lagi ke masa itu gitu, di masa COVID itu. Dan gue lanjut stretching, dan gue belajar nih kayak dynamic stretching, terus ada static stretching. Gue berusaha untuk tetap waras dengan stretching, dan gue menjaga supaya pagi gue itu gue nggak sedih gitu. Kalau pagi gue udah kacau, nggak bisa tuh melanjutkan hari nih ya rockstars. Tapi ya nggak cuman morning rutinnya aja rockstars, yang paling penting ketika lo udah membangun mood di pagi hari adalah hal yang lo lakuin setelah lo melakukan rutinitas itu. Jadi kalaupun lo paginya udah oke, setelah lo stretching terus lo langsung kayak doom scrolling atau langsung main game, itu malah jadi merusak segala-galanya yang udah lo bangun sebelumnya rockstars. Jadi kalau kata gue, setelah lo morning routine nih udah berhasil dan simple dan menyehatkan gitu ya, lo langsung lanjut ngerjain kerjaan yang emang penting di hari itu. Nah, itu kan kalau untuk hari Senin sampai Jumat ya rockstars. Ini harus lo pertahanin konsisten sampai Sabtu dan Minggu rockstars, karena yang paling penting itu enggak di hari kerja, tapi di hari libur kita ngapain. Kalau hari libur lo enggak produktif, lo pasti enggak mood juga pas lo di hari kerja nanti gitu rockstars. Nah, sekarang ya Minggu lo enggak bisa sekedar malas-malasan doang rockstars, dan lo bisa abis stretching lo enggak langsung hibernasi gitu, langsung tidur. Tapi bisa lebih sehat dan menyenangkan dengan adanya Prego Wellness Sunday Brunch dari jam 11 siang nih ya rockstars, di hari Minggu 20 September 2026 di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini rockstars, brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungkan dengan wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend. Pas banget gak rockstars, wellness nih kita ngebahas, menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Nah, dimulai dari sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokrial di Wellness Studio. Terus lanjut nih ada menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus sama Chef Michel Antonucci, mulai dari chickpea salad, insalata caprese, incavallota Toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Nah, sambil kita bisa ikut juga nih dalam Balinese Boreh Making Experience bersama dengan timnya Heavenly Spa by Westin. Nah, keseruan Prego's Wellness Sunday Brunch ini bisa dinikmatin dengan Rp690.000 plus-plus. Dan udah termasuk juga minuman non-alkohol dan akses ke semua pool juga pantai rockstars. Cek langsung info selengkapnya di @PregoBali dan juga @WestinBali rockstars. Sekali lagi ya, cek Instagramnya sekarang juga, Prego Bali @WestinBali. Lo bayangin ya, lo udah build morning routine, terus lo dibantu juga nih sama Prego di hari Minggu yang biasanya lo bakal males-malesan, lo langsung dikasih rutinitas nih sama mereka. Jadi sesi sound healing, terus langsung makan makanan sehat dan enak, dan juga bisa ikut dalam Balinese Boreh Making Experience tuh rockstars. Pas banget bukan?
1: Oh boy,

89.8 FM. You're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstars. Rockstars, tadi gue udah sharing ya ke lo gimana cara gue menjaga pagi gue agar supaya pagi gue itu dari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu, sampai Minggu itu selalu bisa happy dan menjaga

mood gue lah untuk di hari untuk menjalani hari kedepannya gitu ya Rockstars. Nah Rockstars, tadi gue udah bilang ya, hari Minggu tuh enaknya setelah lo stretching langsung lanjut nih ya, langsung kayak menikmati morning routine yang udah disiapkan gitu. Nah hari Sabtu juga Rockstars, sama kayak hari Minggu ya, kayak hari ini. Jadi weekend itu emang harus dinikmati secara maksimal. Nih gue ada info yang bikin Sabtu lo itu bisa jadi beda ya Rockstars, dengan cara menikmati dinner ala Italia yang disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur Rockstars. Jadi setelah lo morningnya udah bahagia nih, udah santai, ditutup juga dengan malam Sabtu yang berbahagia Rockstars. Nah sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai dengan banyak pilihan menu dari live cooking stations, mulai dari pasta, pizza, live risotto show cooking, ditambah lagi dengan beverage journey, bartender trolley dengan berbagai cocktails yang datang langsung ke meja kamu Rockstars. Ada juga kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak, bisa di Italian kitchen party-nya. Semuanya bisa dinikmatin cukup dengan Rp760.000 net per orang Rockstars. Catat ya, Rockstars Italian Kitchen Party setiap Sabtu mulai 6:30 malam di pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Tuh Rockstars, udah ada nih Saturday rutin nih. Jadi lo setiap Sabtu mulai 6:30 malam, lo udah bisa langsung nikmatin aja keseruan Sabtu di pizzeria at Hyatt Regency Bali. Nah langsung aja lo reservasi sekarang Rockstars ke 0815 85 32 09 69, dan juga klik HyattRegencyBali.com dan juga follow at HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya Rockstars. Sekali lagi lo bisa langsung reservasi di 0815 85 32 09 69, dan klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

107.8 FM. This is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstars, gue masih ngebahas nih morning routine. Menurut gue ya, lo sering gak sih ketemu orang yang hari-harinya tuh grumpy aja terus, kayak selalu gak mood gitu dia. Jadi kalau lo ketemu dia, dia pasti moodnya jelek aja gitu. Nah, mungkin ya Rockstars, kalau kata gue mungkin lo suruh dia aja coba stretching di pagi hari, karena ini sangat amat mempengaruhi hari kan, seperti yang gue bilang. Dan biasanya orang-orang yang grumpy tuh jalannya juga yang kayak robot gitu, yang kayak gue gak mood hari ini dan semua orang akan gue bikin gak mood sama seperti gue. Kayak gitu gak sih vibesnya Rockstars? Nah, gue mau sharing juga nih tentang stretching Rockstars yang gue pelajari. Ya gak deep banget sih, gue gak setara sama Ade Rai ya, yang udah jago banget nih dalam bidang olahraga ya. Tapi gue masih ya belajar lah dikit-dikit. Stretching itu Rockstars ada dibagi jadi dua. Ada yang namanya dynamic stretching, ada juga yang namanya static stretching. Jadi bedanya itu Rockstars, kalau pagi lo tuh ngelakuin dynamic stretching. Supaya apa? Supaya otot-otot dalam tubuh lo itu jadi lemes gitu. Dan lo jadi, kok jadi lemes? Jadi lumas gitu, jadi lo jadi semangat untuk ngerjain apapun di hari itu karena otot-otot lo udah kayak di prepare nih, kayak motor dipanasin. Nah, itulah dynamic stretching, dan lo harus ngelakuin stretch yang bergerak gitu Rockstars. Salah satu stretch yang gue suka itu ada di YouTube, namanya Mat Fit. Jadi stretchnya itu cuman 5 menit doang, jadi itu mencakup dari kepala sampai ujung kaki lo. Jadi gampang gak sih Rockstars kalau lo mau stretching terus lo ngeliat nih, aduh 15 menit mager ah 15 menit stretching. Tapi kalau lo liat 5 menit pasti lo akan stretching kan Rockstars. Nah, cuman di video yang ini tuh dia tuh repetitionnya gak sampai 8 kali. Jadi satu pose, satu gaya stretching itu dia cuman kayak 3 kali gitu dalam kayak beberapa detik, kayak 30 detik. Which is sebenarnya yang bagus kalau kita mau stretching itu ya 8 kali repetition. Jadi kalau misalnya kurang dari 8, otot-otot lo tuh belum cukup untuk stretchnya. Jadi kayak otot-otot lo tuh belum ketarik gitu loh Rockstars. Sedangkan kalau lebih dari kayak misalnya lebih dari 12 repetition, nanti keburu capek. Dan biasanya stretching ini kan untuk melakukan preparation untuk ngelakuin hal lain. Kalau lo stretchingnya lebih dari 8 repetition, nanti lo keburu capek dan olahraga yang bakal lo lakuin tuh lo keburu capek gitu. Nah, itu adalah teori dibalik kenapa repetisinya 8 dan kenapa ada yang dynamic stretching, ada yang static stretching. Jadi kalau lo pagi, lo bisa search aja dynamic stretching. Dan kalau lo mau tidur, supaya lo bisa lebih relax, supaya lo lebih tenang dan gak abis olahraga kan malah jadi semangat gitu kan. Nah, itu kuncinya ada di stretchingnya Rockstars. Nah, selain stretching

0: datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali? Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

107.8 FM. You're listening to the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstars. Rockstars, jadi hari ini gue udah dapat beberapa requestan nih rockstars. Yang pertama yang barusan kita dengerin nih ya, dari Kak Widya nih. Dia nge-request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Makasih ya Kak Widya, semangat. Dan setelah ini dia juga nge-request lagu BTS Swim, karena alasannya nanti BTS akan tampil di Jakarta di Desember nanti. Wah, Kak Widya menonton ya. Siapa di sini rockstar yang juga bakal nonton BTS? Semoga nanti lancar ya di perjalanan dan juga di sana happy ya. Rockstars, gue mau bahas nih ya soal wellness lagi. Jadi tadi gue udah sebutin kan tutorial cara stretching, gimana caranya kita bisa stretching yang benar di pagi hari dan juga stretching yang benar di malam hari, supaya pas kita pagi setelah kita stretching kita jadi lebih semangat, dan pas malam hari kita setelah stretching kita nggak jadi semangat, jadi ngantuk gitu. Nah rockstars, tetap juga gue mau ngingetin buat minum air putih ya rockstars. Karena kalau misalnya nih lo gerak tapi badan lo tuh nggak dapet energi gitu ya, apalagi tubuh kita yang terdiri dari air nih mostly, pasti butuh elektrolit dan juga butuh cairan supaya ketika kita gerak tuh ada energi yang dipakai gitu rockstars. Jadi harus masuk makanan-makanan dan juga minuman yang bisa mendukung pertumbuhan badan kita dan juga menjaga badan kita rockstars. Nah pas banget nih di hari Minggu tanggal 20 September 2026, mulai dari jam 11 siang di Prego at the Western Resort Nusa Dua Bali. Minggu sekarang itu kamu gak cuman sekedar malas-malasan ya rockstars, terus makan yang gak sehat. Jadi lo gak harus hibernasi di hari Minggu lo, tapi lo juga bisa lebih sehat dan mengenyangkan perut lo di Prego nih at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua ini digabungkan sama wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk ngerayain World Wellness Weekend rockstars. Jadi Prego Wellness Sunday Brunch. Nah, dimulai dengan sesi sound healing sama Dr. Diji Trendra Pokrial di Wellness Studio. Terus lanjut lagi dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia rockstars yang dikurasi khusus sama Chef Michel Antonu.

sambil kita bisa ikut dalam Balinese Boreh Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini bisa dinikmatin dengan Rp690.000 plus-plus, dan juga udah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool juga Pantai Rockstars. Langsung aja cek info selengkapnya di @PregoBali dan juga @WestinBali. Sekali lagi ya Rockstars, langsung cek di Instagram @PregoBali dan juga WestinBali. Gitu Rockstars, jadi kalau bahas wellness nih ya Rockstars, selalu tentang secara menyeluruh gitu, secara holistik. Jadi gak cuman geraknya doang, gak cuman tidurnya doang, gak cuman minum air putihnya doang, tapi juga makanan ya Rockstars. Apalagi Prego udah nyediain Italian nih, jadi lo bisa sambil explore kuliner.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

where everyone can be a rockstars. Oke, rockstars itu dia tadi lagu dari requestannya Kak Yuli Tulus Cahaya. Wah, thank you ya Kak Yuli udah request lagu. Semoga harimu menyenangkan di hari Minggu ini, dan semoga acara yang akan lo jalanin hari ini berjalan dengan baik. Kak Yuli, thank you so much ya udah request lagu. Dan tadi juga ada yang request lagu Daniel Cesar Moon, terus juga ada Please Do Not Lean, dan juga nanti bakal ada Frank Ocean Thinking About You. Nah, ini requestannya dari Kak Dian. Oke, siap Kak Dian, ditunggu ya lagu-lagu selanjutnya. Nah, biasanya Rockstars di hari Sabtu kayak gini, biasanya lo ngapain sih Rockstars rata-rata ya? Yang gue tahu orang-orang hari Sabtu tuh punya event. Biasanya celebration tuh diadainnya di hari Sabtu gak sih? Jadi biasanya kalau kita hari Senin sampai Jumat udah kerja keras nih ya Rockstars, di hari Sabtunya ya kita celebrate, kita ketemu sama orang-orang yang kita sayang, kita jalan-jalan. Kita juga biasanya ngadain event di hari-hari yang orang-orang pada free gitu kan Rockstars. Nah, buat lo ya Rockstars yang lagi nyari tempat untuk celebration, wedding atau event, sekarang itu ada destinasi kece nih Rockstars di Jimbaran. Namanya adalah Suarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali, dengan luas total 6.800 meter persegi. Suarga Garden ini bisa nampung tamu sampai dengan 1.250 orang lo Rockstars, dan untuk berbagai kebutuhan lo, bisa dari wedding, juga bisa gala dinner, bisa juga corporate gathering nih kalau kantor lo ada event atau gimana, ada product launch juga bisa sampai ke MICE. Nah, Suarga Garden ini sendiri terbagi jadi beberapa area, diantaranya Rockstars ada The Banyan Court, Lawn, Pavilion, dan Waterfall area yang estetik juga dan dramatis. Nah, ini berlokasi di tengah Jimbaran Rockstars, jadi deket kemana-mana, dan juga tentunya bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali, menjadikan Suarga Garden ini pilihan yang tepat untuk apapun event kamu. Cek aja langsung info selengkapnya sekarang di Instagram @suargagarden, atau hubungi langsung di WhatsAppnya 0815 5717607 untuk dapetin penawaran terbaru.

Instagramnya di @swargagarden atau hubungin langsung di WhatsApp 0815 5717 607 untuk dapetin penawaran terbaiknya.

Oke, Rockstar, barusan ini adalah lagu requestnya dari Kak Elis. Thank you Elis udah request lagu Tulus Teh Hijau katanya. Nah, ada juga tadi lagu You Took My Heart Away. Dan yang request lagu ini nitip salam juga nih, katanya titip pesan untuk Matias. Semoga hari ini menyenangkan untukmu. Cie. Buat siapa nih? Buat Matias nih. Dengerin gak Matias? Harusnya dibales sih sama Matias. Setelah ini harusnya Matias titip pesan balik nih untuk yang nitip salam ke Matias nih. Nah, dan juga tadi ada request lagunya Kak Widya juga nih. Ternyata Kak Widya selain request di WhatsApp, Kak Widya request juga di Instagram. Mantap Kak Widya, makasih ya Kak Widya udah request. Nah, buat lo yang mau request lagu juga Rockstars, bisa langsung request aja di Weekend Booster di drockinlife.bali Instagram, dan juga atau di WhatsApp kita aja, langsung WhatsApp kita buat request lagu. Dan bisa titip salam nih, kayak kakak yang tadi titip salam ke Matias. Kalian mau nitip salam ke siapa? Langsung aja ya di WhatsApp kita Rockstars. Gue mau ngebahas nih ya Rockstars, terkait menjaga ketenangan diri dan menjaga kebahagiaan diri. Seperti yang tadi kita udah bahas ya, wellness itu, tadi gue bahas fisik ya, jadi lebih ke kayak stretching, minum air putih, terus juga makan yang sehat. Nah, lebih dari itu Rockstars, menurut gue kalau kita pingin sehat itu harus secara jasmani maupun secara rohani Rockstars. Jadi cara kita supaya kita nggak kena mental menghadapi orang-orang yang red flag, menurut gue lo harus bisa ngomong nggak mau. Jadi lo harus berkaca di kaca nih ya. Setelah lo stretching deh, boleh lo jadiin itu morning routine lo, bisa juga bebas Rockstars. Nih, ada beberapa kata enggak yang menurut gue wajib lo latih setiap harinya nih Rockstars. Contohnya, enggak mau, enggak ah, enggak bisa, enggak dulu deh, aduh gue enggak paham. Enggak apa-apa, bilang enggak paham itu enggak apa-apa ya Rockstars, yang penting lo mau belajar. Dan enggak aja. Nah, ini enggak yang mungkin jarang ya lo hadapi setiap hari. Biasanya lo pinginnya bilangnya iya, bisa, siap, aman aja Kak, siap Kak, enggak apa-apa Kak. Kayak gitu kan lo setiap hari Rockstars, ngaku aja lo Rockstars. Bahkan ya, nih, gue nyari penelitian terkait the power of saying no, dan beneran ada lo Rockstars. Gue yang kayak beneran ada, gue kira gak mungkin diteliti kan. Ternyata ada yang neliti loh Rockstars. Judulnya itu adalah The Power of Saying No. Ini tuh jurnalnya National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information. Lo bayangin ya, orang sekolah nih ngerjain penelitian, bikin penelitian terkait gimana cara lo berkata enggak. Saking manusia-manusia gak bisa ngomong enggak Rockstars. Yuk bisa, yuk mulai hari ini gue ngingetin lo. Mulai dari hari Minggu ini deh, lo coba ngomong enggak ke hal yang lo gak mau Rockstars. Ya lo pasti bisa. Kata gue kalau lo punya kesadaran diri untuk menjaga kedamaian diri lo ya Rockstars, lo pasti harus bisa ngomong enggak. Udah ya, tadi gue kasih tahu, gak mau, gak ah, gak bisa, gak dulu, gak paham, gak aja. Jangan sampai nih ya endingnya lo malah ngomong

107.8 FM. You're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Rockstars tadi gue udah bahas juga ya, semua nih dari kesehatan jasmani, rohani, terus juga di hari Sabtu, hari Minggu. Nah, nih gak cuman rutinitas pagi, juga rutinitas malam. Juga ada nih ya, hal yang kita lakuin di tengah-tengah hari, ya gak rockstars? Jadi kalau misalnya nih, kita udah punya kegiatan yang positif dari Senin sampai Jumat, di hari Sabtu sama Minggunya juga kita pasti perlu punya kegiatan positif setelah kita ngelakuin rutinitas kita itu doang, rockstars, ya enggak? Nah, selagi kita ada di pulau yang indah, Pulau Bali ini, gue mau nge-share nih tutorial cara untuk lebih bersyukur. Nah, gimana tuh caranya lebih bersyukur? Jadi, menurut pendapat gue yang sudah bertapa tanpa WhatsApp ini selama 2 minggu, gue ngerasa ketika kita melakukan sesuatu nih ya, kita harus in the moment. Nah, gimana tuh caranya biar kita bisa in the moment? Misalnya nih, di masa depan lo punya plan nih, gue mau ke ini deh, negara bersalju. Nah, selagi lo di sini di negara yang tidak bersalju, kira-kira hal apa yang ketika lo udah sampai nih di masa depan, lo akan kangenin di masa sekarang. Nah, lo lakuin hal-hal itu. Jadi lo lakuin hal yang ketika nanti nih, kalau lo udah mencapai tujuan lo, hal apa yang lo bakal kangenin gitu. Gitu caranya untuk bisa live in the moment, rockstars. Nah, mumpung kita nih ya lagi tinggal di daerah Bali, ada pantai, lo bisa mantai setiap sore. Lo juga harus memanfaatkan budaya yang ada di Bali dong, rockstars. Jadi lo harus lebih bisa kayak explore lagi nih hal apa aja yang kira-kira lo akan kangenin kalau lo lagi gak di Bali, ya dong, rockstars. Salah satunya misalnya nih, lo suka self care, ada yang namanya lulur asal Bali gitu. Jadi sebutannya kayak boreh gitu. Jadi lulur yang dibuat dari rempah-rempah Bali, jadi khas Bali gitu. Nah, penasaran kan, rockstars? Jadi daripada nih hari Minggu lo tidur seperti yang tadi udah gue bilang, lo bisa bikin hari Minggu lo lebih produktif, lebih sehat, lebih menyenangkan lagi dengan Prego Wellness Sunday Brunch di hari Minggu 20 September 2026. Catat langsung tanggalnya, rockstars, dan acaranya bakal dimulai jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini rockstars, brunch authentic Italia ini terbaik di Nusa Dua digabungkan juga dengan wellness culture ala The Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch ya, rockstars. Dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokrial di Wellness Studio, dilanjutkan dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi langsung khusus oleh Chef Michel Antonucci. Terus ada juga chickpea salad, insalata caprese, incavallota toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Sampai kita juga bisa ikut dalam Balinese Boreh Making Experience ini, rockstars, bersama dengan timnya Heavenly Spa by Westin. Nah, keseruan Prego Wellness Sunday Brunch bisa dinikmatin dengan Rp690.000 plus-plus, dan udah juga termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool juga pantai, rockstars. Tuh, selagi lo di Bali, manfaatkanlah semua yang bisa kita nikmati di geographical position ini gitu. Cek info langsung selengkapnya

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

87.8 FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Wah, hari ini lagi rame banget ya rockstars yang nge-request. Gue sampai kayak, wah, gue harus baca yang mana ini. Dan gue happy banget, makasih ya buat semua yang udah request tadi. Rockstars, kalau lo mau request juga bisa ya. Dan lo gak cuma bisa request, lo bisa juga titip salam, bisa curhat, bisa apa aja deh, terserah lo kirim aja ke

request lagu Efek Rumah Kaca. Nah, oke banget ya lagunya, I Love Efek Rumah Kaca, dan juga semangat Kala Dia dalam menjalani hari. Semoga lagunya bisa menghibur dan menyemangati hari sampai hari Minggu ini berakhir, dan sampai selanjutnya lo bisa request lagi gitu. Dan selain ada Kala Dia, tadi ada juga yang request nih lagu Heaven dari

Amanda. Kak Amanda request lagu Bryan Adams, Heaven. Jadi judulnya sama-sama Heaven loh, Rockstars. Kayak wow, kalian sangat amat barengan ya, tapi beda orang gitu. Sama-sama memikirkan Heaven. Nah, setelah Kak Ladia, ada Kak Kiki, dan juga ada Kak Amanda,

kapan lagi gue mendapatkan curhatan, ya gak sih Rockstars? Please semuanya coba ditingkatkan lagi curhatan-curhatan ke radionya, karena gue seneng ngebacain curhatan dari kalian semua. Oke, gue akan bacain.

Sultan ini ada nge-request lagu To Good at Goodbyes. Udah gue puterin buat lo, Kak Luis. Nah, Kak Luis ini mau sharing nih, mau curhat. Ada beberapa cerita dari dia, gue bacain ya sekarang.

Dan momen yang paling gak bisa dilupakan sama dia adalah ketika dia melepaskan beasiswa itu, Rockstars. Sedih banget, gue juga turut kayak nyesek gitu bacanya ya, Rockstars. Tapi di sisi lain, Kak Louis ini mengambil hikmahnya gitu, Rockstars. Dia menganggap kayak, oh mungkin ini adalah jalan yang

Semoga kata orang-orang ya, Bali itu kayak punya taksu gitu, jadi punya power untuk nyikat orang-orang. Jadi kalau lo tinggal di Bali, Bali itu akan menerima lo atau menolak lo. Semoga Bali menerima lo dengan tangan yang terbuka ya Kak Luis. Dan juga sekarang dia kerja di tempat yang lumayan ternama. Wah, keren banget nih. Ditambah lagi ada juga masuk ke komunitas paduan suara, dan tahun 2025 menang lomba paduan suara se-internasional yang diadakan di Bali. Lanjut konser di Korea Selatan.

you are so cool, so amazing. Dan di sini belajar banyak. Kalau semua orang punya porsinya masing-masing dan kita juga nggak bisa maksa untuk memilih semuanya. Oh, ini best of the best of the best. Gue mendapatkan curhatan

bikin gue jadi semangat lagi sih Rockstars. Itu nunjukin ya Rockstars kalau progress itu enggak happens kayak sekarang nih. Target lo kayak, oh gue mau wellness nih. Tahun ini lo langsung jadi six pack, langsung jadi setara Aderai gitu. Enggak ya Rockstars. Butuh waktu bertahun-tahun konsisten sampai lo di titik yang lebih baik dalam hidup lo gitu Rockstar. Keren banget nih gue sampai speechless lo Rockstars bacain curhatan yang dari Kak Luis ini. Thank you Kak Luis udah curhat, dan buat lo yang mau curhat, gue tunggu curhatan lo ya Rockstars.

kepikiran lah dalam seminggu tuh pasti pingin mantai ya kan Rockstars. Dan pantai-pantai di Bali nih ya Rockstars, sebagai orang yang sudah mengarungi banyak pantai di Bali, menurut gue pantai

Sabtu sore di Rooster Fish Beach Club di Pandawa Beach. Di sini lo bisa nikmatin weekend dan pemandangan Pantai Pandawa Rockstars. Lo bisa langsung aja nyobain banyak banget pilihan menu brunchnya. Ada Rooster Fish Beach Club dengan bottomless family seaside brunch setiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai 3 sore. Nanti di

juga follow social medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi rockstars, cek di roosterfishbeachclub.com dan juga social medianya di Instagram roosterfishbeachclub.

0: sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Star, gue mau bahas nih. Tadi gue udah banyak banget gue ngasih insight-insight kan ke lo tentang bagaimana tubuh kita ini harus minum air putih, harus stretching ya. Terus gue juga jelasin kayak tempat-tempat yang oke untuk healing, cara berkata tidak supaya kita bisa menjaga kedamaian dalam hati kita ya Rockstars. Nah Rockstars, gue keinget juga nih, lo tau gak sih dulu kalau lo scroll-scroll di Instagram gitu, pasti lo akan menemukan di explore lo kayak ada perbandingan antara air yang kita kasih kata-kata gitu. Jadi ada air yang kita kasih kata-kata positif, dia bakal bentuknya bagus. Sedangkan air yang kita maki-maki, bentukannya bakal berubah. Ini tuh adalah eksperimennya dari Dr. Masaru Emoto. Jadi sebenarnya kata-kata, musik dan juga stimuli-stimuli lain itu bisa mempengaruhi molekular struktur dari air. Nah, sangat amat pinter banget ya barusan gue bacanya, kayak wah bisa sedalam itu gitu loh, bagaimana frekuensi dan suara yang kita dengerin itu berpengaruh ke diri kita, apalagi diri kita sebagai manusia itu berapa persen dari tubuh kita adalah air. Maka segala musik yang lo dengerin ya di hard rock, segala kata-kata yang lo dengerin itu akan membentuk diri lo, gak sih Rockstars? Ya kan Rockstars? Nah makanya penting banget kalau lo mau dengerin sesuatu itu harus mendengarkan sesuatu yang positif dan yang pastinya mindful. Jangan sampai lo mendapatkan kata-kata yang negatif terus diri lo menjadi lebih sedih, lebih gak semangat dan kehilangan kebahagiaan lo gitu ya Rockstars. Nah nih ya, di hari Minggu lo bisa datang aja di Prego Wellness Sunday Brunch tanggal 20 September 2026 dari jam 11 siang Rockstars. Di Prego ini Rockstars, The Westin Resort Nusa Dua Bali, bakal ada brunch authentic Italia terbaik di Nusa Dua yang digabungin sama wellness culture ala The Westin Resort Nusa Dua Bali untuk ngerayain World Wellness Weekend yang jadinya itu adalah Prego Wellness Sunday Brunch. Nah, bakal dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokrial di Wellness Studio. Nah, disinilah Rockstars, sesi sound healing ini adalah yang gue maksud tadi. Jadi lo harus mendengarkan suara-suara yang bikin diri lo tuh sembuh gitu Rockstars, dari trauma-trauma, dari kata-kata negatif orang atau omongan orang ya Rockstars. Lo menjadi zen di sesi sound healing ini. Dan dilanjutkan juga nih sama brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus oleh Chef Michel Antonucci. Nah, dimulai dari ada chickpea salad, ada insalata caprese, dan juga ada incavolata toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Sambil kita juga bisa ikut yang tadi gue udah ceritain terkait Balinese Boreh Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Seru banget gak sih Rockstars? Kayak bener-bener wellness. Jadi secara menyeluruh diri lo tuh kayak disuguhi dengan hal-hal yang baik. Nah, keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini bisa dinikmatin dengan Rp690.000 plus-plus. Udah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool juga pantai. Langsung aja cek info lengkapnya sekarang Rockstars di @PregoBali dan Westin Bali. Sekali lagi Rockstars, Instagramnya @PregoBali dan @WestinBali. Gua yakin dan percaya kalau lo

0: in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Listening to the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Rockstars, dari tadi ya, gue udah gak capek-capek ngingetin lo ya rockstars. Terkait minggu depan, kalau minggu depan itu bakalan ada Wellness Sunday Brunch dari Prego di tanggal 20 September 2026 mulai dari jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali ya Rockstars. Kalau kata gue lo langsung datang aja ke sana ya Rockstars, karena bakalan ada brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua yang digabungin sama wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Week

well pokoknya. Dan nantinya bakal dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokrial di Wellness Studio, dan dilanjutkan dengan nikmatin juga brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus oleh Chef Michel Antonucci, mulai dari chickpea salad, insalata caprese, inca folata Toscana, sampai juga ada mixed vegetable ratatouille. Dan kita juga bisa sambil ikut dalam Balinese Boreh Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Nah, keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini bisa lo nikmatin dengan cuman Rp690.000 plus Rockstars. Udah termasuk juga minuman non-alkohol, akses ke semua pool juga pantai. Jadi lo bisa maksimalin dah tuh semua keindahan pool dan semua pantai-pantai di daerah Prego ini ya, Rockstar, di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Langsung aja cek info lengkapnya Rockstars di @PregoBali dan juga @WestinBali. Sekali lagi ya, Rockstars di Instagramnya @PregoBali

Pesannya dari Kak Rias. Nah, Kak Rias ini juga nitip salam buat Natalie cantik. Makasih Kak Rias, love you. Dan juga ada nitip salam untuk Yoga yang jauh di sana. Oh, sepertinya Kak Rias kita ini lagi LDR ya sama Kakak Yoga ini. Semoga segera dipertemukan sama Kak Yoga yang jauh di sana ya. Dan semoga melalui siaran ini bisa tetap terasa dekat dengan Kak Yoga. Cie. Dan juga ya Rockstar, selain itu gue juga dapat request lagu nih dari Gagah. Request lagunya adalah Rex Orange County, The Shade. Oke, boleh ya Gagah, gue langsung bakal puterin setelah ini. Dan Rockstars yang terakhir nih, ada juga yang request dari C Angel, katanya mau request lagu

bisa setia dan mendengarkan lagu yang diputer nextnya nih, bakal ada Gia Indrawari 1000 kali. Oke, langsung aja, this one is for the rockstars. Gue

bakal ada gue di weekend nih. Lu bisa request dari jam 1 ya, baru bisa mulai request, dan gue akan selesai di jam 4 nanti. Jadi terima kasih untuk semua yang sudah request. This one is for you.

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: puterin ini yang ditujukan oleh C Angel ini ya, bisa mendengarkan lagu yang tadi ya. Kita doain sama-sama, amin. Rockstars, sudah jam 4 sore. Wow, tidak terasa hari ini saya sudah siaran 4 jam ya Rockstars. Terima kasih banyak banget hari ini yang udah request, udah titip salam, udah request untuk supaya orang lain dengerin, udah juga curhat. Gue happy banget sih hari ini Rockstars, karena gue ngerasa wow, jadi penyiar banget nih gue rasanya. Apalagi pas tadi gue ngebacain curhatannya Rockstars, bagi gue kayak this is the best part of being a radio announcer. Kayak lo bisa baca curhatan orang dan relate gitu loh sama masyarakat umum dan diri lo sendiri. Please semua Rockstars, kalau lo mau curhat, please lo bisa langsung curhat aja di WhatsApp-nya at The Rockin' Life Bali. Langsung aja lo klik link-nya tiap kali ada yang siaran ya Rockstars. Nanti kita bakal ketemu lagi di siaran gue yang selanjutnya. Dan terima kasih untuk operator gue hari ini, ada Andre. Terima kasih ya Andre sudah menemani gue di hari Minggu yang cerah ini. Dan juga tadi ada Kak Aca, gue juga dibeliin roti sama Andre. Makasih ya Andre. Next-nya boleh request gak sih yang lebih mahal?
1: Gak boleh.
0: Oke, makasih ya Rockstar sudah nemenin gue nih. Udah jam 4, saatnya saya pergi. Tapi gue berharap semoga hari lo setelah jam 4 ini menjadi lebih happy, lebih bahagia, dan hari-hari lo selanjutnya juga bisa terhibur lah dengan apapun yang gue udah share insight di hari ini gitu Rockstars. Till we meet again, have a rockin' weekend.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: go down over time.
1: JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu. Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: I could tell you that I'll miss you.
1: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
2: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
1: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
2: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
1: Di, emangnya dia gila?
3: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. DMHR.
2: Good morning, Rockstar. Kembali lagi di hari Senin ya. Waktunya untuk produktif lagi, Rockstar. Gimana hari kamu weekendnya? Beda gimana weekendnya?
3: Kalau aku jujur dihabiskan dengan produktif. Jadi kemarin gue habis lomba, Rockstar. Akhirnya sudah selesai juga latihan-latihan itu.
2: Gimana hasilnya dari lombanya?
3: Astungkara, puji Tuhan, alhamdulillah.
2: Congratulations, Weda.
3: Rockstar sendiri gimana untuk menyambut akhirnya kembali lagi Senin? Sebenarnya kalau Senin itu ngerasa capek gak sih? Kemarin udah sempat libur, terus akhirnya kayak masuk lagi ya.
2: Aduh, ya mau gimana ya kalau nggak masuk lagi nanti nggak bisa hip-hip hura-hura lagi gitu.
3: Iya,
2: kan?
3: Jadi cuannya berkurang. Jadi tetaplah masuk Rockstar walaupun sekarang lo udah mulai ngerasa pusing, udah ngerasa kelimpengan.
2: Belum apa-apa, moodnya udah habis gitu ya.
3: Termasuk juga mungkin yang dari awal bulan udah menghabiskan hampir setengah gajinya untuk check out. Ya udah gak apa-apa.
2: Gak apa-apa.
3: Tambah-tambah lagi check outnya biar sekalian cepet.
2: Tapi gak apa-apa, Rockstar. Kalau misalnya kamu pagi-pagi ini udah mulai moodnya yang kayak aduh males banget mulai hari, gak apa-apa, kita berdua temenin kamu sampai ke jam 10 pagi ya, bareng GMHR. Good morning.
3: Happy Rockstar with
2: Yumi Luin
3: and Harry Weda.

0: A Fantastic Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
0: This is TRL, the Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 107.8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif with Alama.
1: Alama.
0: Alama. Alama tuh biasa dipakai untuk ngomongin sesuatu yang kayak aduh udah di luar batas gitu, kayak misalnya alama enaknya gitu.
2: Oh gitu. Wah luar biasa, bisa gitu.
0: Yang luar biasa
2: ya.
0: Bener banget.
2: Nah, pas besar kita mau ngasih kamu yang benar-benar alama banget, luar biasa banget. Karena minggu kamu sekarang bukan hanya sekedar malas-malasan aja,
0: yes,
2: tapi berhasil lagi. Tapi lo juga bisa lakukan atau manfaatkannya dengan lebih sehat dan menyenangkan.
0: Yes.
2: Karena ada Prego Wellness Sunday Brunch. Ini di minggu 20 September 2026, mulainya di jam 11 siang.
0: 11 siang. Yes.
2: Pasnya di The One and Only at The Westin Resort Nusa Dua Bali, di Prego ya, Rockstar ya. Dan kali ini brunch otentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungkan dengan wellness culture ala The Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend.
0: Yes.
2: Jadi Prego Wellness Sunday Brunch. Nah, kalau kemarin kan di tanggal 12 ya,
0: bener,
2: ada
0: wellness celebrate ya.
2: Celebrate ya. Nah, sekarang akhirnya dilanjutkan lagi nih Rockstar, di minggu 20 Septembernya ada lagi. Nih, sesinya akan dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokrial,
0: yes,
2: di Wellness Studio. Kemudian lanjutkan dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus langsung nih sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari chickpea salad, insalata capris, incavolata toscana, sama mix vegetable ratatouille, sampai kita bisa ikut dalam Balinese Boreh Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin.
0: Wow, seru banget.
2: Makan bisa, Rockstar. Ada activity wellnessnya juga bisa, termasuk
0: betul
2: juga lo bikin Balinese Boreh, Rockstar, kayak semacam rempah untuk tubuh gitu.
0: Iya, kayak lulur ya.
2: Dan keseluruhan Prego Wellness Sunday Brunch ini bisa nikmatin cukup dengan Rp690.000. Sekali lagi di Rp690.000 plus-plus. Ini udah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool dan juga pantai. Buruan deh cek info lengkapnya sekarang juga pastinya di @ Prego Bali dan @ Westin Bali. Sekali lagi @ Prego Bali dan juga @ Westin Bali.
3: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
0: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Korea Selatan resmi memperluas aturan undang-undang spionase untuk menghindari tindak pembocoran rahasia atau mata-mata untuk negara asing tidak lagi terbatas dalam kasus yang melibatkan Korea Utara. Langkah ini diambil Majelis Nasional untuk memperkuat perlindungan teknologi strategis seperti semikonduktor dan AI dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara untuk pelanggar. Revisi aturan yang berlaku mulai Minggu 13 September 2026 diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus menutup celah hukum atas maraknya kasus kebocoran teknologi industri ke pihak luar negeri.
2: Berita kedua dikutip dari CNNIndonesia.com, Rumah Detensi Imigrasi Denpasar menerima penyerahan seorang WNA asal Palestina berinisial MFA yang ditangkap setelah ketahuan mempromosikan paket wisata di Nusa Lembongan, Bali. Petugas keimigrasian Klungkung menindak WNA tersebut atas dugaan pelanggaran izin tinggal setelah menerima laporan warga terkait aktivitasnya sebagai vendor penyedia jasa tur di media sosial. Pihak Rudenim Denpasar kini berkoordinasi dengan Lembaga Pengungsi PBB atau UNHCR untuk penanganan lebih lanjut, mengingat yang bersangkutan tercatat memiliki status sebagai pengungsi. This is Seri Weda.
0: This is Hugh Madeline.
2: For The Rocking Life Bali
0: Newsroom.
4: GMHR, only on The Rocking Life. The Rocking Life.

0: Yes, Rockstar, masih kamu masih di Exxon Pure FM. This is Rock Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar, masih barengan di Madeline dan juga Harry Weda pastinya. Gimana weekendnya?
0: Hahaha, ya udah, hehehe, karena menikmatinya dengan ya sudahlah ya, gimana lagi gitu.
1: Tapi menurutku ya, setiap weekend itu tuh harusnya dinikmatin dengan momen-momen yang pasti gitu loh. Contohnya buat kamu yang mungkin lagi ada planning buat nikah, atau mungkin ada acara-acara lain,
0: ada celebration lain.
1: Iya, terus bisa terus kayak cuman hari weekend kamu bisa mencari tempat-tempatnya. Nih aku nambahin satu rekomendasi tempat ya Rockstar, buat kamu yang lagi mencari tempat untuk celebration, wedding atau event. Sekarang ada destinasi kece di Jimbaran ya, namanya Suwarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Jadi dengan luas total 6.800 meter persegi, Suwarga Garden bisa menampung kamu sampai 1.250 orang untuk berbagai kebutuhan kamu, mulai dari wedding, gala dinner, corporate gathering, product launch sampai ke MICE. Jadi pokoknya lengkap banget nih tempatnya. Dan Suwarga Garden sendiri itu terbagi jadi beberapa area, diantaranya nih Rockstar, ada The Bayan Court, ada lounge, ada pavilion, dan juga ada waterfall area yang estetik juga dramatis. Dan berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana, dan tentunya bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali, menjadikan Suwarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. Jadi buruan cek info lengkapnya sekarang di Instagram di @suwargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607 untuk mendapatkan penawaran terbaiknya sekarang. Jangan lupa sekali lagi cek Instagram mereka di @suwargagarden.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Yes, Rock Stars. And it's time to move to BFF. Dan kali ini kita akan bahas film lagi ya. Setelah kemarin kita udah sempat bahas artis-artis gitu, akhirnya kita move ke film yang benar-benar fenomenal, yang banyak banget penjualan tiket pre-release-nya gitu. Sebanyak 50 juta dolar Amerika.
1: Wow.
0: Avengers Doomsday.
1: Iya, jadi film Avengers Doomsday belum apa-apa nih udah dapat penjualan tiket awal atau pre-sales sebanyak 50 juta dolar Amerika nih Rockstar, atau kalau dirupiahin ya itu ada 875 miliar rupiah. Wow. Jadi walaupun belum tayang ya, tayangnya nanti di bulan Desember di tanggal 18 2026 ini, tapi mereka sudah untung ya. Dan lebih dari 70% penjualan didominasi Premium Infinity Vision yang didorong tingginya antusiasme penonton karena comebacknya Robert Downey Jr. dan juga Chris Evans, dan juga kolaborasi lintas kelompok pahlawan super MCU.
0: Dan menyambut antusiasme yang besar banget ini Rockstar, Marvel akhirnya turut meluncurkan Countdown to Avengers Doomsday. Dan mereka udah nyiapin nih penayangan kembali film Avengers Endgame di jaringan bioskop yang bakal dimulai nih di 25 September mendatang. Jadi ditungguin, semari kita recall-recall lagi sebelum akhirnya move into Avengers Doomsday.
1: Seru sekali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: 87.9 FM, this is The Working Life Bali, where everyone can be a rock star. Kalau kata Avicii ya, wake me up, ayo bangun gitu. Udah jam segini, ayo bangun. Ayo kita kerja lagi yuk, nanti habis itu weekendnya kita explore lagi, ya kan?
1: Betul-betul, itu adalah hal yang seru dan dinantikan. Ketika kita bisa explore, benar-benar menikmati weekend dengan cara yang baik, dengan cara yang sehat.
0: Yes.
1: Terlebih lagi Rockstar, gue mau invite lu, ngajakin lu bareng-bareng, mari kita ke Prego Wellness Sunday Brunch. Ini ada di hari Minggu 20 September 2026,
0: yeah.
1: Mulainya di jam 11 siang, pasnya di The One and Only Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali.
0: Ooh.
1: Jadi lo nggak menghabiskan waktu minggu lo dengan malas-malasan atau hibernasi lagi, tapi dengan benar-benar menghabiskan cara dengan brunch authentic Italia,
0: gitu. Yeah.
1: Dengan brunch authentic Italia terbaik di Nusa Dua, yang digabungkan dengan wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali. Untuk merayakan World Wellness Weekend,
0: yep.
1: Menjadi Prego Wellness Sunday Brunch.
0: Ada apa aja itu? Mungkin kamu bisa spill menu-menunya biar Rockstar tuh bisa wondering gitu.
1: Kalau menu brunchnya kayak gue nggak bisa spill Rockstar karena benar-benar pastinya luar biasa. Karena udah langsung dikurasi khusus nih sama Chef Michele Antonucci. Gue spill atau nggak usah?
0: Spill sih.
1: Spill wajib.
0: Spill
1: ya?
0: Wajib.
1: Oke. Okay. Berarti gue akan spill langsung. Mulai dari chickpea salad. Ada insalata caprese,
0: iya.
1: Incavolata toscana, sampai ada mixed vegetable ratatouille gitu. Gue agak belibet ya mulut ini ya, karena udah kayak kena azab deh. Tadi rencana gak mau nge-spill, tapi udah
0: Rockstar.
1: Itulah tadi benar-benar makanan yang sangat otentik ala Italia yang udah dikurasi langsung sama Chef Michele Antonucci. Terus sesi ini akan dimulai juga dengan sesi sound healing dulu bareng Dr. Jitendra Pokrial di Wellness Studio gitu Rockstar. Dan nanti lo juga bakalan bisa ikutan nih dalam Balinese Boreh Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Dan keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini cukup lo dengan mengeluarkan Rp650.000 lo udah bisa nikmatin semua keseruannya. Ini Rp650.000 plus-plus ya, gue ulang lagi. Ini udah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool juga pantainya. Buruan cek info lengkap sekarang di @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan juga @westinbali.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard
0: Rock
2: FM Bali,
0: Music Lab. Yes Rockstar, saatnya kita nambahin playlist kamu nih Rockstar. Dan kali ini ada Beyonce. Jadi Beyonce baru aja ngerilis single terbaru yang judulnya Can I Watch You.
1: Of course.
0: Jadi featuring sama Pharrell Williams ya, yang dirilis awal September 2026 kemarin. Jadi lagu ini dirilis untuk menyambut edisi perayaan 2 dekade album ikonik Beyonce yang judulnya Birthday 20 Anniversary Deluxe Edition.
1: Dan lagu ini Rockstar mengusung tema atau nuansa playful, terus sensual, dan benar-benar dekat ya. Khas kolaborasi R&B pop antara Beyonce dengan Pharrell.
0: Yes.
1: Secara tema, lagu ini bercerita tentang daya tarik fisik, kekaguman, dan dinamika hubungan yang romantis namun menggoda.
0: Jadi daripada lama-lama ya, langsung aja kita puterin. This is Beyonce featuring Pharrell Williams with
1: Can I Watch You.